Jeho i oho, kioni ja opun rose, jeho ni kaulana, himili mili ho ino ka malahini. No malahini ho i oho, i ka maaina au, i wana ho, i oho i a kupa. I anei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molo kama. No ho no ho oi ka oho, i ka lau o ki pai, e ho